wapi salimina mwite doi aliadio adadi dadio adadi dadio adadi dadio ola changanya nelio ola changanya.